Hat banil shistat es nim shtal bila tu ke kanet el kone kambil es chung klal shin kone chon piltea tun Christo achekta enti matla ilia stil bilal tek yuk chach och heshenti tu kanyok Tu hun tal shmus, matzach tye kutiba. Kitschnach sven Jesus, tekchak tu hun chok. Nchishop, tu heshkik chval nimshish. Michishop echak kumo Jesus, hanyekine. Tak Pedro petkits Jesus ti baha. Beshau sho Pedro un shishmo ach kach tuha. Oktsiun Jesus kop, tu ke Jesus achunklal. Tu ke kya kile un shi okslan, kyu ke ke angeles ke sant. Nkort ki ulan et pia. Eschen kobitzen et nimbilschisch.